0: ཁྱི ཁྱི ཉེ་དོང་གམ་ཉི་ཟིང་ཡིན་ལོ་ར་དག་ཤིབ་ཅེ་རི་ཐ་ཐབ་ཅུ་སམ་ནེམ་གོ་བ་ཁུ་ནང་ཟོང་ཁེ་ཆེ་དོང་ལེ་སི་ཉམ་ཉོང་ལོབ་ཅོང་ཐང་གོ་ཅུ་ཅེ་དེ་ཆོང་སིབ་གི་ཁང་བ་གུར་གུ་ཅུ་སོང་ཅེ་ནེ་ལེན་གེན་ཙང་ལེ་ཐ་ཅིག་པི་གྱ་ཁེབ་མེ་ཅེ་བ་གུ་བབ་ཐང་དུ་བ་ཐ་ཐུ་ཚན་རེ་རེ་ཐབ་ཅུ་རེ་སུན་ནེ་ཅིག་གུར་ཆར་གོ་ཐ་ར 퇴교제체네 지구르 차르고타 지구르 첸진 지구르 따동제 치부타 렁준시브니 컹입 추구타 초지구이지 조준치단 소기 탁주치완 베드망소러 주비시지 퇴고르 티도탄 추구투 섬시 체비규 퇴공 뒤제기 권부타 망초기 뒤내 차긴 티웨 레수동고베 총더 총대티니 사지티 최다 체유토 된케 체비시 Nidong kya minh sik sum lor, kangpa sabi ka tangpo zhung ji, mang cho cu kangpa ningpa sabar gyurwa miktoon laksin chu ne, kunzu simze bedi si. Ti ji bedun penze rimxin mang to tuan di, tir sim shorwe mang cho gi kangpa sabi gyakbe dunpa jikju nitu ngan shan ne, rangu nga rang chong cu kangpa sabi kadu gyangmin gecha chwa ma si, jikur chargui tan rang zhun ki namchang zulin huda ji. Gyurgui cheji kinzu kangba gyundo kangda chungyu tamsi chiba. Gyundo hachang chimbu chungyu ji, chongda chongde zhunghan chongzu yumi gilu sargubba guidun sabi chebe chomchi nanchi ne cha suyum lukin teta lindam. Tengun, duxin le zhubu shada yinpe kangba tog ne chutikba gyaba masi, dungma buu se dap zimze chenpu chegu guyu. Taja zhumsi tenpu yuba masi, yomgo gyan tubi lo debutu. 听闻三句苍马七日月别滚对给财母七日多晚才能千不给个月他家康别其南尼干三句月不满四特同出兄养月别得不哈将得不多几些给这次卡些列狂给鸡囊昂起温心月不是周刊重罪当这部书记苏南人情起暗催重罪你重的重的给看你别几个才过他人准起重罪也不他对藏恶主眼个一米你给重罪了怎么天南书信
1: 推餐季了米给预备贴了盲须狼果了吃你说这不是可是这月看汤不用这特别娘娘预备看你把盲错给别的米顿起别归拢起哈将得不穷细些生个林给天地里曾寻曾他生意林给内蒙特俺做成了不妥过这续别李曾贤大南生就难说扩了地妥了米通就是解决咱们错话给些月先当米之为天然你 티웨야 퓨드충 소스 남베토니 조규타 소스 남베토니 겐쿠르바 소스 남베토니 냠주 소스 남베토니 타즈 소스 남베토니 가신 소스 남베토니 푸드 응규르 체도 베봉치 케다 냠도 중국 디니 르니게 남베토니 티럽제 응원도주와라치 중국 남베 티럽제 중국 남바제디 베봉치

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진람기
1: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Lekong Wolkeng Chenlemja Amkala Shukdi Lemtsena Amalu Shigmi Glabchang
2: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Lekong Wolkeng Chenlemja Amkala Shukdi Lemtsena Amalu Shigmi Glabchang Jigten Sarsung Dongkin Mariba
3: Dantung Ngoki Chie Jiyangyang
2: 三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三
4: དང རྒྱལ ཁབ གཉིས པས མཉམ ལས ཀྱི ནུས པ ཆེ རུ བཏང ནས འཛམ གླིང ལ དེ བས མང བའི བརྟན ལྷིང རང བཞིན དང གཏན ཁེལ རང བཞིན ཐོན རྒྱུར རེ སྒུག བྱེད ཀྱི ཡོད པའི སྐོར སོགས ཡིན
5: ཞུ ནས ཐང དེའི བསམ འགྱུར གྱི ཞིབ ཕྲའི ནང དོན ཁག ལ ས རོགས ནང
4: ད ག ལས ཁོ ནས སྤེལ བའི གནས ཚུལ ད ང པའི ཚེ ཇི ཉིན ཉིན གུབས ཞུ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གིས པེ ཅིན མི དམངས ཚོགས ཁང ཆེ མར ཀྲུང གོར རྒྱལ དོན འཚམ ར ནང རུ ཕེབས པའི ཐ ཅི ཁུ སྟེན གྱི ཙུང ཐུང ལ ཁ མིན དང འཇན ཙུང ནང བ རེད ཞི ཅིན ཕིང གིས ཐ ཅི ཁུ སྟེན རང བཙན ཞི ནས ལོ ངོ སོང ཨ ཁོ ར དང རེད རྒྱལ ཁབ འཛུགས སྐྲུན གྱི གྲུབ འབྲས གལ ཆེན ཐོབ པར དེང རུ ཞི པ རེད ཞི ཅིན ཕིང གིས ཕན ཚུན རྒྱབ སྐྱོར ཐ ཅི ཁུ དེབ ཞ ཅིན ཀྲུང གོ དང ཐ ཅི ཁུ སྟེན རེ བའི དེ བའི དོན སྙིང ཡིན ཞེ རོལ གྱི ཁོ རིག ལ འགྱུར ལྡོག ཅེད བྱུང རུང ཀྲུང གོ དང ཐ ཅི ཁུ སྟེན རྒྱལ ཁབ ཉིན ནམ ཡང སོ སོང རོ རི ཅེ ཁིམ སི ཟང པོ དང ལག སམ སོ མལ དང ཕན ཚུན ཡིལ ཅེ ཤེ པི ཏོ པོ ཟང པོ ལག དང བྲེ ནེ ཕེ ཅེ ཏོང བི རོ ད ཟང པོ ཅེ ཡིན ཤུ ཉེ པི ཀྲུང གོ དང ཐ ཅི ཁུ སྟེན ཅེ ཡིན ནང ཁིམ སི ཅེ ཁ བ ཅེ ཛ ཏོ ཉམ ལི ཆང ཡིལ ལ མང ཏོ གོ པ དེ རྒྱལ ཁབ ཉེ པོ ཆུ ཚུ ཐོ བི ཆབ སལ ཐེལ ཅེ ཕན ཚུན ཡིལ ཅེ གང ལ ངོན པ དང ཀྲུང གོ དང ཐ ཅི ཁུ སྟེན མརམ ནེ མར བར ཛམ ཐན ཡོང བར ས ཤང ཏེན པི ངེ ལན ཤི ཡོལ ཀྲུང གོ ཤོ ཅེ ཐ ཅི ཁུ སྟེན ཤོ དང ཉམ དེ ngar bi tamsab ji tungko tang tha chi ka sten je le gang chi tan ma la tan ji ke ndal tang ne je kem ni bu ma mang la de chil te be che wa tun dul yo le ji ten nang yo le shi jin ping gi tungko shi go ji ngar jin ne jin tha chi ka sten ji rang je kep je ji chil tang cha bi pe ji je lam bi to jo ji ja chur sha ja tang tha chi ka sten shi go ji je kep je rang zen tang da gang de ji ji song chung sha ji ja chur sha ji ne ཏའི ཙོནལ ནམཏང ལག་ཏར ཤ་ཅན གེལན ཤིནི ཇང་དོ ནིཇེ དང ཅང་ཛན ཧོན་ཇུར རིགདན ཏོང་ཅུར མིཛུ ཡར་གནི སོཅེ ཉམ་ལི ཇ་ཅར དང་ནི ཚན་ཚལ སར་ཏུལ ཅེ གནི ཆེར ཏོང་གུའི མ་ཆུ ཡར་གནི པེ་རི དང སབ དང་ནི སանի ཉམ་ལི ཅེ ཧུའི སར་པ ཏོ་པ དང ཇེཁམ ཉེ པོ མམང ཕེན་ཚན ཧེ་ཏོ དང ཕེན་ཚན ཆམ་ཐན ཡོ་ར གེན་དལ ཏོང་གུའི ཁྲམ་ཛན མ་དེན་ཇ ཉམ་ལི ལ ཁན་ཧོན ཇམ་ནི ཏོ་ཁན ངེན་པ་སམ ལ ཏོང་དག ཐ་ཅེ དང་ནི ཐར་མོ ཏོ སར་ཁལ ཅེ ཕ་ཏེན་ནང ཟོང་ཅབ ཤེ་གུའི ཀྲུང གོ ཤོ ཅེ ཐ ཅིག སྟེན ཤོ ཅེ ཅེ འདམ དུ ཁང ནང ཤིག ཅེ གབ ས ཤེ དང རེད ཉམ རེལ ཅེ ཚོ དང ཤང ཁེ ཉམ རེ དེ གཅིག ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁི ཡ གི མི ལམ སུ སོ ཅེ རོམ ཅེ ནང ཉམ རེ ལ ཁན ཧོན ཇབ དེ ཤོ མང རང ལིག ངོ མ ལག ལེན ཏར དང དེ བི ཇུང ཏང ལིག ཐན ཅེ གོ ལ ཤི པོ ཅེ ཅུང མ ལག ཅན ཅེ གིན དལ ཏོང དོ ཡོ ལ ཅེ ནན ཏོ ནང ཡོ ལ ལ ཁ མང གི དེ རབ སར པི ཐ ཅིག སྟེན དང ཀྲུང གི ཁྱོན ཡོང ཐབ ཅེ ཉམ རེ རོ དེན རེལ བ ད ད གོང ཕལ སམ ཅེ པར རོ ཇམ་དལ དང ཤང་ལི སོ ཆབ ཁང ཅེ ཉམ་ལི ལ ཇམ་དི ཅི ཤིག པ དང ནམ ཏོང ཁེལ ཆན དེལ གཡུང བ མཆུར གནི པེ་རི ཉིན ཅིན ཅེ སབ དང རོ ཨ་ཅི ཤུང དེ ཇེ ཁམ ཉེ པུ མམང ལ དེར་ཏལ ཏན ཡོལ ཤུ ཉེ པེ དེ་རང ཐ ཅིག ཚན དང ཀྲུང གི ཡིན ནང ཁྱིམ ཚིན ཛ ཏོ ཉམ་ལི ཆང ཡིལ ལ མང ཏོ ཀོལ ཅིང དེ ཐོ ནི ཇེ ཁམ ཉེ པུ ནེ བ ལོ ཅི ཅེ དེ ཚམ སར པལ ཧེ པ ཚོན པ དང ཇེ ཁམ ཉེ པུ ཡིན ནང ཉམ་ལི ལ ནན ཇུང སར པ ཏོ ཅི ཡིན པ ཚོན ཅི ཡོལ ཐེ་ཝན ནེ ཀྲུང གོ ཁན དེ ཐ མེ པེ ཆ ཁི ཤིག ཡིན པ དང ཐ ཅིག སྟེན ཤུག ཅི ཀྲུང གོ ཅིག ཙ ཏུན ལག ལེན ཐ ཅིག ཏ ཏར ཅི ཡིན 타치크스탄의 쇼지 동고 쇼 등 거잡 대르제 등 마트버그니 세네가 사툴로 소 잡콘제 응년냠리라 큰눈 잡토와 머나 동라 답디 튼바 등 톱소 베리라 큰눈 잡데 제금 니본데와 공포 대비 저한도 저 근들 동지 레그시전 요래 조세시 진핑게 돈능비 고라셰부 주총가 드윈귀 자망라 돈형 결천된 요래 타치크스탄 쇼지 동괴 잡스제 토니 제치 뜨릉네 돈 터출샤지름 베순 허뜨시에브르 제동 가주세제 요정 Rekhir sakil jay diyab shilu tundro jir nipa kachin dunpil shi bir cetung ngajul shi jin yule. Tachik gistin shu ji dunggu shu dung, shumang nyamli shi ba dung, dupkha ngenpa sim dung, jekung li dhul vi nisig la nyamta dungdak dung ni, sakil jif tenlang la songchib shindur yule jif tin yule. Dremul nangjig dil ji jekub nipu zodak yi, dunghwa mamang jintin jekub dung, tachik gistin jintin jekub ji yinang chimsin za dung nyamli chang yi dung. Zhonghua Mamang Jintan Jacob Deng, Tajikistan Jintan Jacob Je, Dirub Sarbi, Chuanyong Tabji Nyamli Rodin Rewa, Tengsibda Dongji Gwar Je, Nyamli Sedeg La, Sainta Gwapa Masil, Chabdug Nangwa Deng, Sildengga Beri Deng, Huanjur Nyocung, Manjug, Matabirgini, Bagmil Deer Je, Nyanjur Su Chabgung Je, Nyamli Yigcha Jilg La, Mangta Gwapar Denghang Nangyo La, Chamdra Nangarang, Shogni Bei Tatung, Shangli Deng Arigini, Tosu, Dulkang Zigchen, Rimnil Shibshir, Chomli Takil Su Chabgung Je, Nyamli Yigcha Jilg La, Mangta Gwapar La, Dremul Marnang Kung, Xi Jinping Gi, Mamang Tsukang Jemu, Khargu Shiru Jie Tengchen To, Lakha Manla, Sawa Shibi Inze Gunyar Yole. Lakha Manang Pemjur Sinji, Gili Maki, Ritter Digni, Gindil Shi Yole. Jekam Nipu Zodag, Zikta Do Pei Badang, Mahung Rochar Kiki, Zhonggu Deng Tachikistan, Jekam Nipu, Jele Zhulin Shi Badang, Namde Gomu Chi Tengchen To, Gili Merju Teng Nishik Jab Yole. Lakha Manni, Xi Jinping Ga Pei Rogu, Zhonggu Mamang Jangzul Makab, Zabdung Rikilab, Zikshim Nama Masil. Amagariga namjit jeb rhtar lazig yule. Nyinti gongmu, Xi Jinping gi mamang tsukang jemi serndu chomchinda laha manla sawa shabi sotun sham yule. Wangyi deng wangshu hongso gongsa jeb shegur shig yule.
5: Daka le kongna bai nesla, Xi Cai jingni nyinji shedu. Jekab je zhuxi Xi Jinping gi Beijing mamang tsukang shemur. Zhonggura ngizhi camzhi pepe buru niye jajin zinkan bila deng tichan nang yu. Xi Jinping gi, Zhonggu deng buru ni nan za zhuk qimtsi jekab yin ba deng. Tsu tuk darki lanwi tuk, jekab ni wan riwa dam sab yu. Zhonggu deng buru ni nyam li ji, jekab ni bu mamang la ngi ngiyab zin zin ji kempan tu ba ma sa. Jekab qi chung waran zhanyam ji dar deng zin ba deng. Nyam li a ni ji ji mu hui yang do yu. Nanang ngarang deng khasang nar su tan war Zhonggu deng buru ni ya legang singtan tsuk ba do ji tan tamung ga ngin zin ga xin xiong ni. Shugni bu njiwi liga sarwa shik do yu. Dalu na Zhonggu deng buru ni war shindin dewa zigni lu ngu sor nga kori lo zhe. Njerduk deng sengseng nhunri jia jesi diam danta, shugni bi Zhonggu deng buru ni ya legang shingtan tsukpan zig jia din he chata xin ni. Tabsi njertik la khinun jikpa deng, ngi jib nyam li deng sabda deng di. Sakha jia shidi deng hrtan lang la zhang shuk jia ni ba diwi mawa nhungi shi hrtan nang yu. Xi Jinping gi. Dalo na Zhonggu lo ngan chan jeb chargu zhonga wi ngu cikbi lo yin badang. Buru ni yi lo nihtong sor nga lu pendant xinbu xioxi mbatsun xinbi ndanchu xiexin yobay. Shug ni bi din tenni si xin ni. Zhonggu dang buru ni yi nyamli girm sarwa xik da lebjir gandih donggi. Diying xig na pancina lingi xoqbi tabxi rogda xin ni. Matala lohtan jirmi ngang pancina jabchur xie badang. Chabkong kaka beri nyamli la shigichir chargu ji rgandih tonggi. Ani na nimpan nyamjia ji gompila rogda si di. Cabcun nyamli a namchang gachan la gandih tongwa dang. Mizi a rgni dang zhangzin huanjur su sartar chabkong ji nyamli a jashir tonggi. Xamna pancin hitog dang pancin hing niwi hihua rogda si di. Gula shu hihua ji jingu ntamung tog laglin darwa dang. Masi a rgni beri damsabda tongwa ji. Among sim jetta jet, jangdang tirsa sarwa dogi. Zhena gulashu shechunga.

0: སོག ཆ ཁོང ཅི ཉམ ལེ སབ ཏ ཏང ཨ ཅི ཤི ནེ རྒྱ ཁབ ཉི པུ ཕེ ཇི དར ཇི ཆི ལ གི ཁ ནོང དོ ཡོ ཤུག ཉི པེ ཤུག མང ཐན ཇུར ཐ ཇུག ཏག དམ སབ ཤི ནེ ཁར བི ཏང ཤག ལིང ཐན ཅི གོ ལ ཤུ ཤེ ཆོ མ ལང ཛི གི གན དེ ཏོང གི ཤེ ཏ ནང ཡོ ལ ཁ མང གི ཐ ཅི ཁ ས ཐན ཤུག ནེ ཏྲོང ཁོ ཤུག ཏང ཐོར མ ཏྲོང སབ ཏ ཏང ཨ ཏང ཧ환 ཇུར ཉོ ཚང ཏང ཉམ ཇི ཉམ ཐ མ ཆེ རིག ནེ སོ ཆ ཁོང ཅི པེ རི ཉམ ལེ སབ ཏ ཏང ཨ ཤོམང ཇེར་ཏིག དང ཨ་རོགལེལ ཁིནུན ཇག་པ་ཅིཤིནེ ཐ་ཅིཁ་ཁ་ཏན དང ཀྲུང་གུ དེ་རབ་སར་བི ཆུང་ཡང ཐ་བསི ཉམ་ལེ རོགདིན རིཡི ནང་དུན སམ་ཤ་པར་ན ཕན་སམ ཚོགས་སཏོང ཇི་རེ་བ་ཡོ ཅིཤ་ཏན་ནང་ ཡོ ཨུ་ཅིང་ལུན ཇ་ཆན་ནང་ ཤི ཡོ
1: དགག་ལེ ཁུནེ པེབེནི ཛལ ཅཏེ ཅིཉིན ལེཆང་གི ལོཏན དང ནེ མོཇོ ཨར པིདེ ཡེ ཧང་གարի ཙོང་ཅིང་གེ ཇེ་པར ཏ་ཁི དེལ ཤིནང་ ཡོ ལེ ལེཆང་གི ཀྲུང་གུ་ཤོ ཇེ ཐོ་ཐ་བར་སམ་ དེ ཧང་གարན ཡོར་བསག་ཁ ཇེ་རུ་དག ཁེཅན ཤིཏ་ཏ་ ཚག ཡོ ལེ ཧང་གར ཤོག་ཏང ཉམ་ཏ སོ་ཅིན་ཅིམ ཛ་ཏོ་ ཅིན་ཅན་ཏང ཆབ་སལ་ཐལ ཕེན་སན ཡེ ཅི་སབ་ཏ ཏོང་བ ངེདུམ ཉམ་ལེ ཏང་སབ་ཏ ཏོང་བ ཅེ་ཅེ ཏོ་ནི ཀྲུང་གོ ཏང ཧང་གարི བར་ན རེ་བ ཏེན་ ཐོ ཇང་རུ ཏ་པ ཏང ཇེ་ཁུམ ཉེ་པོ མ་མང་ལ ཕེན་པ ཏེ་བི ལ་པོ ཏན་དོལ ཡོལ ཅི་སུང་ ཡོལ
0: དཀ་ལེ ཁོན་ཧ པེ་ནེ ཚལ ཇེ་ཡུང མ་མང་ ཐི་ ཚོ ཇེན་ལེ ཡུན ལ་ཁ ཁང གི ཨ་ཡུན ཏང ཏོལ ཅི་ ཚི་ ཅིག ཉིན ཉིན པེ་ཅིན ད ཐ་ཅིག ཁ་སཏན ཅེ ཙོང་ ཏོང་ ལ་ཧ མན ཏང ཇ་ཆན ཝ་ ཇ་ ཏོལ ཅི་ 主席习近平等各协总统的塔皮县黑车欧中国等塔吉克斯坦间这位双脚大卫公平享有中国小鸡塔吉克斯坦小等汉达杰克尼布做的个人腾个身体在位自身是的西德塔皮特盘子也是塞得东阿等你这边年里也加息了东阿中国等一些为民年里比图公平了跟着东阿这些呢 མ་རམ་ནི མ་རབ་བར་ན་ཟ་ཏོག་དང་ཅེ་དེ་ཉམ་ཉུང་ཨ་ནིམ་པ་ཉམ་ཅེ་སི་ཅེ་ཀྲུང་གུ་དང་ཐ་ཅིག་ཁ་སཏན་ཅེ་ལེགས་ཤིང་ཐན་ཚོགས་པ་འཛིང་དོ་ཡོ་ཀྲུང་གུ་ཨ་ཇ་ཡོང་མ་མང་ཐི་ཚོགས་ཅེ་ཐ་ཅིག་ཁ་སཏན་ཅེ་ཇེ་ཚོགས་དང་པེ་རི་ཉམ་ལེ་ལ་ཁ་ནུན་ན་ཇ་བཏོ་ཀྲུང་གུ་དང་ཐ་ཅིག་ཁ་སཏན་ཅེ་འདྲ་ཡན་རང་ཅུན་ཅེ་དང་སྟ ཁྱི
1: རྒྱལ ཁབ་ཉིད་པོ་མ་མང་ཅན་ཛ་ཏོག་སེ་བ་སམ་ཆ་པར་སབ་ཏ་ཏོང་དོ་ཡོ་ཅེས་སོང་པ་ཟ་ཐེན་ཉིང་ཟ་ཆ་ནང་ཤི་ཡོ་ཐ་ཅིག་ཁ་སཏན་ཅི་ཟོང་ཐོང་ལ་ཧ་མང་གི་ཚེ་ཅིག་ཉིན་ཉིན་པེ་ཅིན་དེ་པུ་རུ་ནི་རྒྱ་ཅིན་ཟིན་ཁན་པི་ལ་དང་ཇེམ་ནང་ཨ་རེལ་ ཁན་ཅིང་གི་ཀྲུང་གོ་དང་པུ་རུ་ནི་བར་ཅིམ་ཛ་ཏོག་ནི་ལོ་ངོ་ཏོང་ལེ་གེལ་བི་ཡིན་ཛ་ཏོག་ནི་རོང་ལེ་ཡོ་ཛ་ཏོག་འདྲོང་ལེ་ཡོ་ཛ་ཏོག་འདྲོང་ལེ་ཡོ་ཛ་ཏོག་འདྲོང་ལེ་ཡོ་ཛ་ཏོག་འདྲོང་ལེ་ཡོ་ཛ་ཏོག་འདྲོང་ལེ་ཡོ་ཛ་ཏོག་འདྲོང་ལེ་ཡོ་ཛ་ཏོག་འདྲོང་ལེ་ཡོ་ཛ་ཏོག་འདྲོང་ལེ་ཡོ་ཛ་ཏོག་འདྲོང་ལེ 中国书记不如你说当年的也可能不做得够接听给钱短期的不写罢等。所以在中国竞争写罢他不仅仰力等时的动画这些呢中国等不如你来跟接听说办这个节的给他们三八十的来不及了跟着动作了接送罢了。韩正给也可能被潘森杰特别开盘等两月被那顿特了潘森的脚趾写罢等中国等不如你始终玩的仰正在不能用两坑个蓝色泥巴短期的不写罢。jil chig lam chig nyam chun je chap chun nam chung la gindal tang sab tung wa ma thub rini tang chung zin huan jir bhagma la huan jir ni je shang li su chap kung je nyam li jar chil tung gui shen dil zing ni lo ngu songa kuri tem dil shabi she gu rab tang ramba yag po pel ni il kor tang lo su sa ni li chil su je peri nyam li la khun hun jab tuwa mar na dung har wi tab de yung wa she gui shuk ni bi shuk mung ro li tam sab shi di kula shabu tang sa kil rang jin jin ren hong la lag dang jin ni kar tal chuk pa tang 中国等一些卡路南州的雷公集团作伴，而为当时我们这个角色等的，萨克杰夫等人等大地了，跟着中国西送罢了。比拉以中国环球等这座公布的了，政治下将全部脱不了，才同合作能话等。 Kongki Puruni deng Zhongguo Warjian Zazhuk la Lorji Yinneng Denpa deng Ngizhub Nyamri la Yersi Zhimri Tobyo le. Puruni Shouji Zhongguo Chikisilji Lortan Yirmul Ngilaglan Tarwa deng Jekum Nipu Warib Shindu Tsigni Longu Songa Kurwa Gorkub Sashi de Nijia Deng Shengli, Lopsu, Lisa Sou Khyabkongja Peri Nyamri Ngarwi Tengsipta Tongji Vregi Shachi yo le. Zhushi Xi Jinpingi Don Nengwi Gula Shabi Zhongguo Ke Chinarab Deng Rambar Puruni Shouji Gyabchur Shachi deng Zhongguo Shou Deng Rete deng Nyamri Tamsip Shi de Sākil jīb shadī tāngu dīn jīg, tārjī jī jī jīl lakchīn bāndur yu lā jī sōng bārī.
0: Dākā lē kōnē bē nē cilā, cī jīng yīn yīn shīwī būyī, nā nāng lōn jīg wā, jē yung zhōng sīb jī shī kā lā chēb dā xiong cī jā shā gīb shī gō jīg sīn bā tāng. Rāng jē zhōng sīb jī shī kōn dūn ngā līn shī cī ngūn sā tū bī tō rī xīn yu jī xiān dī. Shīwī būyī bū zhīng a zhōng bā zū lī mīng gī ngō chū xī bā tā nā, nī tōng yīn ngā lū lōn jīg wā. Jiayong zhongsib jie shi ka li zhi chun shan jie shi kun dun le zha di, zhongsib mambu la jie bi dhar ca jia sha dun shi dun shik sin ba tang. Zong kong jie shik jir do da ma dhar ca jia sha dun shi dun ni sin yo ba zha. Zu li ming gi, zhongsib jie shi kun dun le zhi ma lak jin sha me bar ti gu cang da xin yo. Ni tong nir nga lu lon zhig war, jiayong si da sha zhongsib jie shi kun dun le zha, saya sim tang jian bim shik chi zhig tong yo ba di. Zhongsib jie mambur tongshir jie tang xiwa nga la jie bi zha jia shan jie shi kundun gali ni ba zhi ba tang. Di nang zhongsib jie shigde shi kundun le zha, zhimbi ma sim chi jie tong gi mambur tongshir jie tang xiwa sim la xiamdik xie shen yu shang. Tarang ar ke tang shi shul ka wi sa ke da arim zhin shi ka la shu tabi yu jie xia yu. Menghar jie yung si, xie ki xing shi tong wi li ka bzi chun xin bi bi ji yu ba tang. Shiwi buyi mbab ji ji si li ji go tong tang, xiang shi tong ke ji si tong kong go zhig la hinun la jab di. Xiang bin cari tang tang bing ngang xiang shi tong war chir tun xia jin ba zhe.
1: Daka li kong li bai wen ni zi li, ji chi chi chu ji zhonggu tang ar ar ye kem ni ji ngor zun ji chil la do kar qian bu xie ji yo ba tang. Zhonggu tang ar ar ye kem ni bing zhe li wa, dian biu ngang pe jin zhu ji ri dun xiang gel chen den xing. Ye kem ni bu nyam li bja chir tang ni, zang nang la dian tang rang jin tang, ngay tang rang jin dian mga an huan ji ri ye ge xie ji yo la ji sung yo li. Nyamdil dhe tsukje zhongqin rinzi pa zhiongba, Farhan ji zhonggu tang ar dhe kemni bi hirtang ngang langmul shibir ngan tsing hirdil shi jitang. Shongni bu matil langmul ji lami tondin ta gyul bi riwa yule. Ar dang zhonggu nin zamang tukwa huanjir ngisan che huye ni yin bi. Shongni bi huanjir saji ji shonggil tukchilo icim shi zi. Zamang la pentu yo ji song yule. Zamang nyocong dini tin tsuk linzi lhen tsukje zhu shi. Dilu yi zhonggu tang ar dhe kemni bu ngu zun je chan nwa di zhonggu tang ar dhe kemni bu war di rehtik sabda tong xing. Pan chan je ilchi cheren ro ra pan tu yo bi ngin zin nang ge yo le. Gola shi bi nyo chung la ngi tan me bi rang jin che bi jab zhung gu. Ari zo chung le rig di zhonggu tang ar shung ni bi lag sim su mel tang tekren rehtik shi bar di le. Dhe kemni bu huan jir chung dun rong tang lag zil peri la khin hun yong je tang. Nyam di ngar bi lag po yong jir gindal tang ni. Zhonggu tang ar dhe kemni tang debjan zamang yung la pindi chan ji riwa xie jie yu le. Ari lobo tang mosi li lobchan jie rini ba. Moli di yi zhonggu tang ar dhe kemni bi nyamri la ngarbi khinun jab zi zamang la pimba tongi re jik ten yu le. Ari zongtong tang zhonggu dhe kemni jie zhu xie jini ngorzun jie chan nangzhub yu ba tang di gula shi pingi ni jo na damzang xie yin. Menghi njirdo che bi dhe che tibu u njie chal di lhapar gengang chiwa xie da jir yu le. Zamang yung ji dhe kemni bu ngorzul pam jie chan nangwa di. Zamang laf tenlang rang zin tewe mawa zin jir rege xie jie yu le. Ara tang zhong gui tenzhil nyamde xie zi vizhani gula chibi rang zin jin renlong tewe mungwa rangi sa kachil chota pa nga rang ni yichi qinpo xie jie yu le jie sung yu le. Fu Afira ki yue khan nisipo lopchin jie Afira ka tang zhong gu shimjiga teni jie shimjiga pa. Anka la yi zhushi Xi Jinping tang ari zongtong teren po war jim jie chen na ha chang gengang chiwa xie yin ba tang. Jie chi jie zog ji dokir qinpo xie jie yu le. Jie kim ni pun rewa juan zil ngang pe jin roa di. Zhonggu tang ar dhe kemni bu kepan tang tenpa ma si le. Zamang shi bu tenlang tang peji tang yang dewa yu ji song yu le.
0: Daka le kong le bai ne cila. Ci zhengi ni jie gong mu. Zharban ji mong chok jia chak ka hi ji. Tokyo ji chok ma bi ji mi chok kong dan da ngur gu nda chok chok di. Gao shi si gong gi jie kaba sang chen chong di go zhig chim zhir gandai tong war ngur gu chak bu xi ba tang. Chim zhir di zharban jie nang ga mga chik la gu yu sim zhang guk si bi ngin zin xie ji yu.
1: Sankalanji, Tenangga Sanjir Nyamruk Lechen Shichar Song, Lechen Di Zomrik Paan Rikso Chitra, Rinchin Sura Dwema Chiam Nige Namba Tsunye Lama Nhendru Nye Nayin, Shamni Matata Nga Tsuli Kungu Lechen Vyen Taka Sen Rukunwa.
2: Di Jisoo Chin Warmilim Dendang Kure, Dekhtin Baba Sarlimshi Neyim Dendak Chule.
3: 你神经头慢了就着急有。

ཁྱི ཕྱད དེ ཁྱི ཕྱི དེ Maji Atuyi, Tarti Varte, Nglur Zinma Kukchung Jikyupi, Kusan Bre, Jianchen Deng Jiankunyi Jing Rang Deng Nyam Deng Chalgi Nyam Yude. Tang Ti Gunmo Chikstung Gi Tsungsuk Dengpo Di Nipa Yimbi, Ligsu Tere Tsungsuk Tsungkwan Di Kunyi La Tiktip Jikmide. Tsangma Zinma Re Demsi, Jianchen Ge Semse, Nglur Zinma Di Deg Webchul Tipje Mari Nyam Ni Semchalji. Dadag na xar da tuan bi chi in ra chi nglur zinma yinba dang lagsa la zirsun yinbi zinma yinba hajang xii gamu riyade. Chul ni ji ngun la tsurta ji dang gati nglur da dag webchu tapa yinna ngul ngomir jirwa dang chikba yinbi dirtar shung na chun ni lam sang shikpun jirwa ma yinnam si adu yi zanhi lak tungkan mi bi namjir shikhtan. Ngib di na di yagpo mandag ji shpoba chung bi jan chan gi semchal jibjin vishade. Jiankun na mar bopa jansigin bi, jun mi li, gurmu zinma webchul shi pa tsam di li. Nguanchil nga tsuri yang mag jan ji gurmu zinma chul nyongwa di tsu, nga zi mam tata webchul shi pa ma yin nam. Si adu yifcha bi gurmu chakchik dib lang ni, jianchen la gur rtung ringa hta di. Jianchen gi gurmu zinma di dag webchul shi ma pul, yin na yang, igna na ulih tung mat bi, kir gam nang dab jik nib jiga. Jiankun ji lag dayo bi gur rtung ringa di na, chik zam shik lan zapchul shi san bi, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རང གི ཨོག དང མི རེག ཉེན ཕེ ཇེབ དང